Rabadi yada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bagada bag